0: hatalihai.
1: Livefm.lk.
2: Vehesa nivana ritmaya. www.livefm.lk.
3: Live FM.